0: Pagkuwi sa Elektra, Lihwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakarero, Kotskog, Sakut, Hualkubenakem, Kim sa Elektra.
1: Es la hora 16:48 minutos.